0: taunangata makua atok tau yung nakto ipiji tsaka utigalait tunija watu igawa makunon katsina ong nuksa ugun namning inyon ayaw to yugun ilagiyaw utsila yugun
1: Tema ma peka taong ipata naisening it marik taro tipinang ming mata so unung itu naksaw na kasubildo siyo ilap teme na tuksaw dunilo naisening it marik lugi kanok liyo kwa peka taro rekon nak pa inne kanok kayo nga kumafiki
0: Tema kanok ila kayo nga sayo ko ila witsi ato utakan makito taman na nasakta witsi piyo yung How you look some of the 2021 how you saw the Uju taken 1,665 to in Namatago in night 65 in Utane, Okuli, Nunavumi, Takua, how you magatigun, Tama, Ilagayo Chiang in Ningi, Nanonangi Pagangan Tapbona, Okale Majugudli Tapbani, Ati Ilagayo Rogici, Nasakta Rogici. Katsi naulua gutta, pijutitsa vuut, katsi naulua langajun. Naasakta utsia gutta, katsi nauli vuut, unung naksai kiina ujei maunga nulavun mun tuvaakti taukunnaktu.
1: Kisu kokpallikianga ilaungi tutiu kattaktu vini takua innei tamatumunga. Kisu nasuki vikitli teema tauvani khimak ilaa. Atok tau kattira uksima yuvinan khimak huruta. Kisu nukkaktaku tau kokpa.
0: Tana ilagi jauh ni cuma juti amisukun nakto pingit juta ukun nakto cek wale ubat dino kasut tulau tuin amisukun la kalau luti kau cuma ngicak sebelu inut itu tuh kangen lu ubat dino kasut waktu itu ina pay pangalin amene kaki tahu jalan kejun naga malik kaki tahu jaku kama kita aku malau tuh cek wale isekun lagi Kau je manginakin, ama inut itu pun nakating. Kesiane ilangit, kaget tau jalan kejun nangin mata. Ima ka ubik kagalai lune. Kau je majang ilangit, ika jok kata uhalau tikul lune. Nasak tau kata pun nak siap tuin. Dan na ilang aku pijuti ubalai jok alau mata isekas waktu tuin nasaiji. Ubalune paipa tuni jauh tuin haluna tuin nak. Tuni jauh kita mata. Inuk itu ngaji ni tak kau lawan itu ngah.
1: Jadi mari kita ngah inuk itu rakak tu karakak juga waktu naik saya ini tiga kata ini nuna vumu pil waktu me.
0: Jadi mai tu kalau mana na sakta kata aku mampata inuk itu jadi ma ukala bicara jauh waktu aku haluna itu aku nange ilah haluna itu loi bici tu lo ukala mangi pata jadi na ukala bicara aku nak tu aku one
1: 833-314-365-2 Kisu watakwa na isaktaw yu iliri guru yang kisu kukpat apik kutaw na yak tutakun nga. Kau yung mabigi?
0: Ta na kamagila wakule pija kaya tuluang ito katsi yung mga ta ilu ilu ane katsi yung mga atsi apik sukto ilu kusisi ilu katsi yung mga ta ikanay yung mga atsi ima gala apik sukto pija kaya tuluang ito kaduan.
1: Tak mari makua biar kita pada ilah government tak kuni orang kiri orang yang kau tu gara kisah ni makua pim makio ningani orang sival ilah inna kiau orang itu orang semang macam 1000 naik sakta 2021 me kanok le asyik jang nak kau kasih view naik saya yang mik pada
0: orang nak sauluk menjadi kelam mengaitu kau jela aku kopi yang mik pada Una atau takkan makan tu, nasak tahu semacam siapa angkara, gama makko kena ujane, awalat cecung mata kacau dengan nunu nabumut, gama matu ina ujane cuma enam minit hang nakut, balon nino nale, awalat cecing ina municipal dress mana kata ujui takko, raku nongalo ingin kacau tu kacau tu takko, kena ujane atau tahu betul itu ni jauh sur, ukhau semua tu waktu, balon nino nale.

Ini iga kaku ni tana kwete tule sasonda www.aroyacollege.nt.ca/personal-support-worker. I gusto tata tule iku hea tina kwete. Tati te tuta wo kuti ata wo. A kisana kwete ta intuga chushin kana kuhiga.